0: menjalankan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdas Manun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdas menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada. warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota,
14: itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita sudah dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta dan kita ikuti kembali pendengar siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Silahkan boleh di Google karena ada di Cyber Sehat NTT, kami cantumkan nomor kontak untuk pengaduan meja rakyat. Yang sudah ketemu nomornya boleh angkat tangan, luar biasa anak-anak.
4: Perkenalkan diri, saya Akila Kanzarifin dari SMA 4 Kupang. Nomornya adalah 0813831-9989.
5: Cukup satu. Makasih, Bu.
3: Terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ada nomor yang kedua. Tadi sudah disebutkan 081-138-19989. Ada nomor yang kedua. Ada yang tahu? Silahkan ibu yang di belakang.
6: Ayo adik, sini.
3: Silahkan, dari mana?
6: Dari SMA Negeri 9.
3: SMA Negeri 9, Ibu Adel. Ya, silahkan ibu, nama?
6: Siswa ibu.
3: Ibu yang... anak didiknya Ibu Yudit. Silahkan adik.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia, rangkaian kegiatan peresmian Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi telah usai, yang mana saat tadi Bapak Gubernur sudah meresmikan Satuan Tugas Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangkal hoax dan juga narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita kembali mengulas penyampaian dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Emilio Meleni terkait dengan penggunaan gadget dan maraknya penggunaan gadget oleh generasi muda, terutama anak-anak. Dan di sini kita menekankan pentingnya peran orang tua, peran keluarga dalam mengontrol maupun mengantisipasi bagaimana penggunaan ataupun cara memakai gadget oleh anak-anak mereka untuk membantu anak-anak mereka dalam berpikir kritis. Dan dengan demikian kami juga ingin menyampaikan bahwa digital anti narkoba ini konsep atau inisiatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diwujudkan melalui edukasi, literasi digital dan juga beberapa klinik layanan yang sudah disampaikan tadi. Demikian rangkaian siaran langsung launching Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini bertepat di depan aula rumah jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekedap petugas yang bertugas pada pagi hari ini ada produser Christoffel Adu, asisten produser Delianti Babo, pengarah teknik Kedor Demangkai, pengarah acara Simon Sostenes, kameramen Mega Olhang dan juga Alvin Kedo, operator teknik Ansnetu, pilot drone ada Brian Moi, dokumentasi ada Yulindun dan Yongki Padablain, unit manager ada Febriana Arum, bersama reporter Andri Skandar, Wiwin Ngari, dan juga Aris Lake, dan juga bersama saya Delvin Wandi, di bawah penanggung jawab Kepala LPP RRI Kupang, Bapak Muhammad Yusri Darto, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan juga sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Nonformal Informal, Kemendikbudristek Gogol Suharwoto mengatakan bahwa pemerintah mengandalkan sistem e-rapor. Dalam hal ini, nilai siswa nantinya akan ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikbudristek juga akan meminta sekolah rutin untuk mengisi nilai setiap semester. Pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Dan pengisian ini berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem ini juga dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Ya pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini. Dan tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id, Sekda Sumba Barat hadiri pemekaran jemaat dan pentabisan. Suasana penuh sukacita dan nuansa kebersamaan mewarnai ibadah pemekaran GKS Jemaat Elogaro. Sekaligus pentabisan pendeta Jeki Gracio Umbunu STH di Gaura, Rabu 6 Mei 2026. Momentum rohani tersebut menjadi simbol pertumbuhan iman jemaat sekaligus penguatan pelayanan gereja di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Irmian Dapadoda Esos hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk membacakan sambutan resmi pemerintah daerah pada kegiatan tersebut. Dalam sambutan itu, pemerintah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh jemaat atas terlaksananya pemekaran GKS Jemaat Elogaro. Pemerintah daerah menilai pemekaran jemaat merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan gereja, khususnya bagi warga jemaat yang berada jauh dari pusat pelayanan. Selain memperkuat persekutuan umat, kehadiran jemaat baru juga diharapkan mampu meningkatkan pembinaan iman dan kehidupan sosial masyarakat. Pada kesempatan yang sama, pemerintah turut menyampaikan selamat kepada pendeta Jeki Gracio Umbunu STH atas pentabisannya sebagai pendeta. Pemerintah berharap kehadiran pemimpin rohani baru tersebut dapat menjadi teladan dalam membimbing jemaat serta memperkuat nilai-nilai kasih persaudaraan dan kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan pula bahwa gereja memiliki peran penting bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai wadah pembinaan karakter dan penguatan moral masyarakat. Gereja dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan sosial dan pendidikan nilai-nilai kehidupan yang positif. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga mengajak seluruh tokoh agama dan jemaat untuk terus bersinergi bersama pemerintah dalam membangun daerah. Kolaborasi antara gereja dan pemerintah dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran pembangunan. Selain itu, pemerintah mengingatkan pentingnya membangun kesadaran hidup sederhana dan bijak, termasuk mengurangi beban adat yang berlebihan. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya bersama dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Mengakhiri sambutan, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Gereja Kristen Sumba atas kontribusinya sebagai mitra strategis dalam pembinaan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kehidupan bergereja sesuai kemampuan daerah. Kegiatan ibadah berlangsung khidmat dan penuh sukacita dengan dihadiri jajaran seluruh GKS, para pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, wakil ketua TPPKK Kabupaten Sumba Barat, Nyonya Daerah Dorcas Rita, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh jemaat Elogaro.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba pagi hari ini. Perekonomian di NTT pada triwulan 1/2026 tumbuh 5,32%. Informasi ini kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. Perekonomian NTT pada triwulan 1/2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB mencapai 37,88 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 20,42 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92 persen. Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 28,34 persen serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,43 persen dari sisi pengeluaran. Pada April 2026, NTT mengalami inflasi 2,62 persen year on year, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen. Secara bulanan, inflasi NTT tercatat 0,43 persen M to M, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,79 persen. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,39 persen. Untuk mendukung pengendalian inflasi, alokasi belanja terkait pengendalian inflasi tahun 2026 di NTT mencapai 607,79 miliar rupiah dengan realisasi sampai 31 Maret 2026 sebesar 115,7 miliar rupiah atau 18,93 persen. Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan Maret 2026 mencapai 736,2 miliar rupiah. Atau 19,24 persen dari target, tumbuh 7,83 persen year on year. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 483,33 miliar rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 252,69 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 7,83 triliun atau 26,32 persen dari pagu dan tumbuh 16,20% year on year. Dengan demikian, APBN regional NTT mencatat defisit sebesar 7,10 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa APBN terus hadir sebagai instrumen distribusi dan stimulus fiskal di daerah. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1,88 triliun rupiah atau 19,63 persen dari pagu, tumbuh 30,97 persen year on year, serta transfer ke daerah sebesar 5,96 triliun rupiah atau 29,49 persen dari pagu, tumbuh 12,22 persen year on year. Pada belanja pemerintah pusat, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar 1,26 triliun rupiah. Disusul belanja barang sebesar 435,77 miliar, belanja modal sebesar 183,53 miliar rupiah, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,47 miliar. Pertumbuhan belanja modal yang mencapai 170,3 persen year on year menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset dan infrastruktur layanan publik di NTT. Kinerja ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kementerian lembaga di NTT mulai berjalan lebih kuat pada awal tahun, baik untuk menjaga operasional pemerintah maupun mendukung aktivitas pembangunan lapangan. Kinerja transfer ke daerah masih menjadi pilar utama dukungan APBN kepada pemerintah daerah sampai dengan Maret 2026. Realisasi TKD mencapai 5,96 triliun, terutama ditopang oleh penyaluran dana alokasi umum sebesar 4,40 triliun rupiah dan DAK non-fisik sebesar 1,45 triliun rupiah. DAK non-fisik mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 43,52 persen year on year sejalan dengan dukungan APBN terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Sampai dengan April 2026, realisasi TKD terus meningkat, antara lain DAU sebesar 5,50 triliun rupiah dan DAG non-fisik sebesar 1,86 triliun rupiah. Dan dana desa sebesar 236,31 miliar. Realisasi dana desa tahap 1 bahkan telah mencapai 100% pada Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa komponen penyaluran masih memerlukan percepatan. DAG fisik sampai akhir Maret 2026 belum bisa direalisasi karena masih menunggu regulasi. Sementara sebagian penyaluran DBH masih dipengaruhi oleh pemenuhan syarat salur dan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat. Atas kondisi tersebut, Kanwil DJPW Provinsi NTT bersama KPPN Lingkup NTT terus melakukan pemantauan mingguan, asistensi dan koordinasi aktif dengan pemerintah daerah agar penyaluran dan realisasi belanja dapat dipercepat pada triwulan berikutnya. APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan sosial sampai dengan 31 Maret 2026. Total realisasi penyaluran bantuan sosial di NTT mencapai 717 miliar rupiah, terdiri dari program Keluarga Harapan sebesar 341,58 miliar rupiah, bantuan pangan non tunai sebesar 219,51 miliar rupiah, dan bantuan sosial tunai sebesar 146,7 miliar rupiah. Secara kumulatif, penerima manfaat sampai dengan Maret 2026 meliputi 365.858 penerima BPNT, 423.870 penerima PKH, dan 243.458 penerima BSD. Dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha juga menunjukkan perkembangan positif. Sampai dengan 30 April 2006, penyaluran kredit usaha di NTT mencapai 1,8 triliun rupiah kepada 20.521 debitur, meningkat 17,36% year on year. Penyaluran terbesar berada di Kota Kupang sebesar 142,30 miliar rupiah. Sedangkan menurut sektor, penyaluran terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 500.011,42 miliar rupiah atau 48,1%. Kinerja APBN Regional NTT sampai dengan triwulan 1/2006 menunjukkan bahwa belanja negara tetap bekerja menjaga layanan publik, mendukung pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial dan menurun pembiayaan usaha rakyat. Kedepan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat NTT.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ya pendengar, kembali kami berikan informasi serta cita untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Krisis ekologi NTT jadi perhatian Seminar Nasional Etiologi di Kupang. Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Fenomena kekeringan, gagal panen hingga cuaca ekstrim kini menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di provinsi kepulauan tersebut. Direktur Walhi NTT Yuvensius Stefanus Nonga dalam Seminar Nasional Etiologi bersama Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi, peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan alam yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa Donasi Sampamu di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kamis 7 Mei 2006 mengatakan ancaman iklim di NTT semakin serius akibat tingginya kerentanan sosial masyarakat. Menurutnya, NTT sebagai wilayah kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya pulau-pulau kecil. Selain faktor alam, Yuvensius menyoroti dampak proyek geotermal di Pulau Flores yang dinilai memperparah krisis ekologis. Ia mencontohkan kasus di Mataloko, Kabupaten Ngada, di mana pemboran geotermal memicu semburan lumpur di lahan pertanian dan menurunkan kualitas hasil panen warga. Ia juga mendorong pemerintah untuk beralih ke energi berbasis komunitas seperti mikrohidro yang telah berhasil di Sumba Timur. Di sisi lain, persoalan perkotaan juga menjadi perhatian serius. Ketua Donasi Sampamu.id, Lucianus D. Hefrianto Persli, mengungkapkan bahwa Kota Kupang memproduksi sekitar 250 ton sampah setiap harinya. Angka ini menjadi persoalan sosial karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam di NTT.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontak.

0: yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Ya pendengar, di Sumba siang hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda siaran yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda di Sumba menyapa di siang hari ini terkait dengan topik tumbuh kembang anak remaja deteksi dini dan penanganan yang akan dibawakan siaran ulang dari channel YouTube kami RRI Sumba di Sumba pagi hari ini. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Maksud saya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita dalam dialog interaktif yang akan membahas topik penting dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tema kita ini sebuah topik yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap proses pertumbuhan anak sejak dini hingga masa remaja. Karena itu sudah hadir hari ini kedua narasumber kita dalam studio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Allende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, apa kabarnya, Ibu?
2: Baik,
1: salam sehat ya Ibu ya. Sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi
3: ya. Selamat pagi, Kak.
1: Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir, salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan, Ibu.
2: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya, Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia. Dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedangkan untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu ya.
1: Masih itu ya, dan sudah ditangani oleh dinas kesehatan
2: dalam hal ini puskesmas.
1: Oke. Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
3: Ya, baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kadel di posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
1: Oke, berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan Ibu.
2: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus.
1: Iya.
2: Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya kita, untuk kita membahas.
1: Iya, agak diketahui oleh masyarakat.
2: Agak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau menurut Bapak?
2: Terkhususnya orang tua.
1: Iya, orang tua ya yang lebih penting ya.
3: Iya, kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan. Dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik, dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
1: Iya, betul. Iya, baik. Pak Petrus, ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
3: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
1: Oh, berarti ya. 0 sampai 5 tahun ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang, apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bapak.
3: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
1: Oke.
3: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
1: Oke. Ya. Itu indikator-indikator yang ada ya.
3: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
1: Perlu diperhatikan. Oke, baik. Itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
2: Yang faktor yang mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
1: Oke.
2: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa. Memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus
1: ya.
2: Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
1: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu. Oke, berpengaruh pada masa depannya itu seperti apa sih, Bu?
2: Sebenarnya kalau anemia kalau tidak ditangani dengan segera itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah.
1: Oh, oke.
2: Bisa pingsan. Misalnya lemah, jadi 5L, letih, lesu.
1: Iya. Oke, lelah kan begitu ya.
2: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
1: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dengan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
3: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare.
1: Okay.
3: Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi.
1: Oke, itu yang paling banyak saat ini, dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
3: Sepertinya ada beberapa hal. Yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu. Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal, Kakak. Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya. Itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita yang jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, permisi anjing, kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya. Terus beberapa hal mengenai gizi, nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada. Jadi makanya kita selalu mengajurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
1: Betul-betul, ya. Menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat ini kita gak selesai ya, Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya, pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
2: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya. Tetapi kalau untuk dari faktor emosional, misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa
1: ideal,
2: tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi. Itu bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari Puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
1: mentalnya
2: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
1: Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah Dinas Kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di Puskesmas ada? Kalau remaja memang khusus ada juga, ibu, atau seperti apa?
2: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Stimulan institut ya, dan Save the Children. Itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah, seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja. Kemudian ada apa namanya, kayak pendampingan di posyandu remaja. Itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah. Jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan, screening anemia, screening HIV, TB itu banyak.
1: Itu lengkap ya, ya Ibu ya? Lengkap.
2: Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
1: Oke, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari Dinas Kesehatan atau bagaimana itu?
2: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya Kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7.
1: Okay.
2: Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
1: Sekarang semuanya.
2: Iya, sekarang tahun 2020, mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10.
1: Itu
2: memang,
1: ya.
2: Memang setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang kenapa hanya cuma kelas 7?
1: Cuma kelas 7. Iya, iya.
2: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti juknis dan juga BMHP.
1: Oke.
2: Okay. Atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Okay. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran.
1: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
2: Okay. Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
1: Itu setiap di sekolah ya masing-masing
2: di sekolah atau tidak di posyandu remaja karena puskesmas masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
1: Bisa langsung ke sana kalian tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
2: Gratis.
1: Tidak memungut biaya apapun pastinya. Oke, kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa, silakan.
3: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK. Stimulasi, deteksi dan intervensi tumbuh kembang. Di mana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir? Jadi ketika anak lahir kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan dilekatkan di dada ibu, anak mencari, meraba dan menghisap puting ibu. Nah, itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir. Terus ketika kita melakukan pengukuran ketika anak lahir kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
1: Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini sejak awal harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
3: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan. Pada seseorang anak begitu sejak awal sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.
1: Nah ini nih yang menarik seperti Bapak Petrus bilang tadi. Sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih? Agar diketahui oleh masyarakat sendiri.
3: Iya, contohnya anak sulit berbicara. Atau contohnya ya, saya beri contoh. Anak umur 3 bulan. Bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan. Tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk.
1: Oke.
3: Ya, untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
1: Lebih besar lagi. Nah, oke, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih kan, kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke posyandu, langsung ke posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
3: Ya, semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan teman-teman di posyandu itu, Kadir.
1: Oke.
3: Kerja keras mereka selama ini sudah sangat membantu kami, kakak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu. Segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter. Apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
1: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Itu yang paling penting ya.
3: Harus rajin datang ke posyandu.
1: Setiap berapa kali sebulan sekali.
3: Sebulan sekali. Ya, biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang kakak, bahkan kita punya satu kelas di posyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
1: Ibu balita ya, ibu balita, sekarang. Ya, wah, itu setiap bulan juga sekali.
3: Setiap bulan sekali.
1: Di posyandu selalu ada. Ya. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
3: Itu masuk ke kelas bumil,
1: kelas ibu hamil,
3: namanya kelas caltin, calon pengantin.
1: Asik, iya calon pengantin agak gitu ya pak.
3: Ya. Mungkin kak cantika caltin ya.
1: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik, nah itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent? Ibu Vincent sendiri.
2: Susah kalau panggil.
1: Iya. Ibu Vin seperti apa sih Ibu sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa silakan.
2: Kalau dari saya untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
1: Nah,
2: apalagi remaja sekarang, mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi, edukasi seksual dan kesehatan reproduksi paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
1: Iya ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, tentang bagaimana perubahan tubuh itu, bagaimana dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika mungkin kita sudah tiba-tiba puber datang bulan, tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah.
1: Nah,
2: sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
3: 2-3
2: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan. Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah, jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk yeah. bisa mengatakan tidak.
4: Oke. Okay.
2: Yeah.
4: Iya. Berarti sudah dilakukan.
2: Iya, yeah, kita sudah berapa tahun berturut-turut kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
1: Oke. Okay. Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari Dinas Kesehatan ya untuk anak, remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vin dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.
5: You write the words,

0: FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama kami ya, saya Cantika Anjali, Ibu Vin dan Bapak Petrus dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana deteksi dini pada anak, bagaimana mental seorang remaja dan bagaimana program-program dari dinas kesehatan itu sendiri. Dan kita akan terus membahas lagi, masih Anda masih boleh memberikan pertanyaan dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber pada saat ini. Kita ke Pak Petrus dulu membahas tentang anak. Ini kan deteksi dini tadi sudah disebutkan ya, bagaimana keterlambatan pada anak, bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke. Nah, ada ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MBG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti. Begitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral. Katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG, bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah. Tablet tambah darah, mereka takut, ibu. Itu bagaimana ibu mengedukasi kepada masyarakat itu sebenarnya tidak apa-apa, dan manfaatnya sebenarnya seperti apa untuk para wanita khususnya, dan sekarang sudah lelaki juga minum, silakan.
2: Sebenarnya untuk buat remaja-remaja putri di luar sana, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Sebenarnya suplemen, suplemen tambah darah, seperti itu. Jadi intinya kita sarapan pagi terlebih dahulu, baru kita konsumsi tablet tambah darah. Karena memang efek samping dari mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri bisa pusing, mual, bahkan sampai muntah. Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi, jadi mereka berpikiran wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Jadi kadang ada yang buang, atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama. Nah, hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau langsung untuk konsumsi saat itu. Okay. Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah pada saat pelayanan TTD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru.
0: Okay,
2: karena kalau diberikan takutnya
0: dibuang
2: aja buang.
0: Sudah banyak kasus ya.
2: Iya, ada beberapa kasus sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Berarti tandanya apa? Berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli remaja, PKPR dan ya, seperti apa? Silakan.
2: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk kalau untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
2: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya di puskesmas itu sudah punya ruangan konseling yang memang dijaga privasinya. Privasi dari remaja sendiri itu dijaga. Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis, mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi. Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling,
0: tapi
2: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Seperti
2: itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah itu bisa. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: daripada ambil jalur negatif
2: atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul,
2: nanti
0: Ibu.
2: Dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Setiap hari itu ya Bu?
2: Iya, setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja, apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua.
2: Benar.
0: Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
2: Saya tambahkan sedikit dulu.
0: Iya, silakan.
2: Kalau di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan.
0: Iya.
2: Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut. Kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik. Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
2: Kalau di posyandu remaja. Tetapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya itu di lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Oh, itu bedanya ya,
2: beda.
0: Ibu.
2: Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja yang datang.
0: Iya,
2: kan privasi. Kita menjaga privasi.

0: saat hari H pelayanan pelaksanaan kegiatan itu, banyak remaja yang memang tidak datang.
1: Oke, itu banyak, ya tantangannya.
0: Iya, itu tantangan.
1: Padahal sudah diinformasikan sebelumnya.
0: Sudah diinformasikan sebelumnya, jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini ya memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak.
1: Iya.
0: Nah, anak-anak lebih banyak yang bantu
1: tanam
0: orang tua, ya. Atau kedukaan, itu pasti tidak ada yang datang.
1: Oke. Nah itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, kalau apalagi di desa-desa ya Ibu ya. Jadi sepi nanti di pos yang tidak ada yang datang. Ya,
0: sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja. Memang ada juga yang beranggapan bahwa posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton. Karena memang posyandu remaja itu hanya ada games. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena posyandu remaja itu sangat penting kalau kita mau. Karena di situ ada penyuluhan yang berkaitan dengan kita remaja. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh misalnya kesehatan reproduksi, oh kita sebagai perempuan harus kita bisa menjaga kesehatan, bisa dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja, padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat
1: untuk masa depan pasti. Apalagi kita perempuan ini.
0: Iya, apalagi perempuan.
1: Dan saat ini baru-baru saja. Kalau zamannya saya tuh dulu belum ada ya pendengarnya. Jadi bersyukurlah kalian hidup di tahun ini, karena semua diperhatikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini? Kita panik, seperti apa yang harus kita lakukan?
2: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit?
1: Iya, ketika anak sakit, seperti
2: jadi,
1: itu.
2: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup. Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
1: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak, kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu seharusnya siap dalam mental. Segala siap mental dan lain-lain.
0: Utama mental.
1: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan, itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
2: Pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Demam itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 celcius ya, peningkatan suhu tubuh. Jadi saya, kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut, kita berikan kompres. Kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di selangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
1: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik. Kita
2: jangan
1: bisa menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumba Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
2: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatan anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Lemahnya lintas sektor untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
1: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali kan, sudah disiapkan obat atau penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
2: Benar. Terus berikutnya Kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang di,

0: konsumsi.
1: Yeah.
0: Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen.
1: Iya, yeah, frozen, betul-betul. Yeah,
0: ayam-ayam
1: betul.
0: Frozen. Yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa, wah, mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit.
1: Iya.
0: Gitu. Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah?
1: Gitu. Yang sudah di.
0: Iya. Seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Kan. Oke. Itu perlu diperhatikan.
0: Itu salah satu
1: juga
0: tantangan buat kami. Gitu.
1: Oke. Bagaimana Pak Petrus sekarang ini sudah. Kalau Bupati Sumba Barat 2 tahun ya, programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Ya. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang program-program.
0: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Karena sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas.
1: Oke. Saat ini memang program terus berjalan, apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
0: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami, rutinitas kami tetap memantau.
1: Seperti biasa ya. Oke. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
2: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
1: Iya, atau program-program tentang remaja.
2: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
1: Oke. Kalau mengukur keberhasilan dilihat dari mana Ibu, kalau menurut Ibu? Tentang program yang berjalan.
2: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kali ya.
1: Oh iya,
2: oke. Hasil pemeriksaan itu. Untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
1: Oke. Dan sekarang memang keberhasilannya sudah ditambah tabletnya untuk para siswa juga, siswa laki-laki. Berarti itu memang sudah ada tingkat berhasilnya, maka diberikan lagi untuk para siswa laki-laki ya, pada remaja laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pada hari ini. Saya mau dengar nih masing-masing ya, dari Pak Petrus dan Ibu Vin. Pak Petrus dulu mungkin, pesan penting bagi orang tua dalam menjaga kesehatan anak dulu, silakan Bapak.
0: Ya.
3: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

0: Bagi bapak mama yang di rumah, kami mengharap bahwa bapak ibu selalu memperhatikan nutrisi kepada anak, karena kecukupan nutrisi itu adalah salah satu fondasi utama untuk membangun masa depan generasi yang baik. Yang berikut adalah pola asuh. Jangan lupa lingkungan yang bersih itu menciptakan dan menimbulkan dan menumpukan kondisi yang baik,
1: yeah.
0: Yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Jangan lupa upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Kami mau dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga posyandu membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, lintas sektor lainnya, untuk sama-sama kita berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
1: Amin. Itu dari Pak Petrus. Kalau Ibu Vin, silakan Ibu sekaligus closing statement. Iya, pesan untuk orang tua untuk kesehatan remaja.
2: Pesan untuk orang tua paling pertama itu mari kita menjadi role model. Menjadi role model, mari kita cintai anak kita, mari kita memberikan mereka support yang positif, stimulasi yang positif. Kemudian untuk bapak mama di rumah, untuk semua orang tua khususnya di Sumba, di Sumba mari kita manfaatkan puskesmas dengan baik, manfaatkan posyandu dengan baik karena itu semuanya gratis. Ingat bapak mama semua, karena waktu ini tidak akan terulang lagi. Jadi mari kita sama-sama untuk memantau anak remaja kita masing-masing. Apalagi saya juga sebagai seorang ibu ya, jadi sebagai orang tua.
1: Baik. Terima kasih Ibu Vin dan Pak Petrus, hari ini sangat luar biasa. Banyak informasi penting yang kami sebagai masyarakat penting sekali untuk mengetahui, apalagi terkait anak dan remaja yang menjadi masa depan Indonesia emas ya 2045 nanti. Dan sukses selalu untuk Dinas Kesehatan, sukses selalu untuk program-program terkait kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Semoga yang baik selalu meningkat ya, yang buruk ditinggalkan. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga menonton, pendengar, terima kasih. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang luar biasa ya, tentang bagaimana tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Itu perlu kolaborasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah, masyarakat, kita sebagai orang tua, dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Baik pendengar, saya Cantika Anjali.
2: Saya Vincentia Alende.
0: Saya Patrick.
1: Oke, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

Ya baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dan Anda baru saja mengikuti rangkaian acara siaran tayangan ulang dialog interaktif di Sumba Menyapa dan kembali menemani Anda di rangkaian acara siaran di Sumba siang hari ini akan ditemani oleh rekan cantik Anjali dan tentunya saya Elondong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau?
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, Ma. Kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan, ya?
1: Oh, iya, Papa. Kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya Bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul Mama.
1: Kalau begitu Mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke Mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Selamat siang pendengar, Anda bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda masih dalam ragam informasi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Cek Fakta hingga pukul 13. Anda akan bergabung bersama Aneka Berita Siang hingga pukul 13.30. Akan ada Pro Dangdut Siang Ceria, Beranda Astasyita hingga di akhir kebersamaan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat siang, happy weekend ya buat semua pendengar yang berlibur hari ini, yang masih tetap bekerja, semangat bekerja pendengar, semoga hari Anda terus menyenangkan di bulan Mei yang indah ini. Dan pendengar, cuaca hari ini sangat cerah, cocok untuk para pendengar yang ingin jalan-jalan bersama keluarga, berekreasi atau buat rujak ya di rumah bersama orang-orang tersayang, menikmati siang atau tidur siang, istirahat, nanti sore baru lari sore atau jalan sore, itu indah sekali dan nikmat sekali pastinya. Dan pendengar, semoga hari Anda terus menyenangkan. Terima kasih karena Anda terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wai, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar Anda akan mendengarkan aneka warta olahraga ya, dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Marouk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain dengan biasa dengan gantian kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita dijalankan. Hanya kuali. Tapi mau apa-apa. Yang membedakan di lapangan itu mau apa-apa. Siapa yang berjuang, mantan, ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tim dan terakhir apalagi dua yang akan satu di laga seperti yang di rumah dari seperti kota sepakat dan juga di ramadhan seperti
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 76.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga ini babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati ini babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, Ma. Kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan, ya?
1: Oh, iya, Bapak. Kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya, Bapak. Supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul, Mama.
1: Kalau begitu, Mama jalan dulu di rumah saya bilang supaya kasih tahu memang.
0: Oke, Mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan, dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Dari slot judi saya belajar, bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Akhir-akhir ini, bukan hanya cuaca saja yang panas, tapi dunia politik kita juga ikut-ikutan panas. Seperti duri dalam percintaan, beda pilihan politik menyebabkan percekcokan dalam rumah tangga. Panasnya secangkir kopi tidak sepanas sindiran yang disampaikan para pendukung. Beda pilihan seringkali menimbulkan gesekan antara para pendukung. Apa ini yang namanya pemilu damai? Mari bersama kita saling menerima dan menghormati pilihan orang lain tanpa menghakimi. Mari sukseskan pemilu dengan bergandengan tangan tanpa ada perpecahan. Tetap ngopi bersama teman atau tetangga walaupun berbeda pilihan politik.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di

momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Baik pendengar, masih bersama saya Cantik Anjali, pendengar dalam ragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hari ini sangat cerah ya pendengar ya, dan sedikit panas. Untuk itu pendengar yang mau berlibur atau bersantai bersama keluarga, cocok sekali atau berolahraga ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa jalan sore di kantor daerah di Lapan Mandailo menonton bola pertandingan U11 ya. Dan bersama teman-teman yang ada di WK Bubak, Anda bisa bersepeda, berenang, banyak sekali ya destinasi wisata atau destinasi olahraga yang bisa kalian lakukan hari ini di hari libur. Happy weekend dan selamat malam minggu untuk yang sudah bersiap-siap dinner atau nongkrong bersama teman-teman tercinta.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Komplit. Tapi kan? Oh, satu, siap.
1: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lilin kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: bersama.
1: Karena kita tahu bahwa air itu merupakan sumber utama kehidupan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan informasi, Kota Kupang ini sudah pada boleh disebut krisis. Kalau musim hujan kita agak aman, tapi mulai kemarau sekarang kita mulai mengalami mulai ada defisit dan itu.
0: Forum PSDAT nantinya akan fokus pada sejumlah sektor strategis, mulai dari konservasi sumber daya air, pengendalian kerusakan lingkungan, edukasi masyarakat hingga penguatan sistem data dan kebijakan pengelolaan air terpadu. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan persoalan air menjadi tantangan serius di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
2: Pertambahan penduduk juga membuat kita kesulitan air. Jadi bukan hanya iklim, musim kemarau dan lain-lain, tapi pertambahan penduduk kita di Kota Kupang ini membuat kebutuhan air kita meningkat. Oleh karena itu, ini masih menjadi PR buat kita, pengelolaan air kita belum terpadu. Saya butuh sekali pikiran teman-teman, tadi Pak Ketua juga bilang ada neraca air.
0: Pemerintah Kota Kupang berharap forum ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa mendatang. Selain melibatkan pemerintah dan perumda air minum, forum PSDAT Kota Kupang juga akan menggandeng tokoh agama, lembaga sosial komunitas masyarakat, hingga akademisi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap konservasi dan pengelolaan air berkelanjutan di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Turus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

Iya, selamat sore pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore menghadirkan majalah Widiara dalam topik besar Green Radio yang Lida hadirkan untuk Anda sore hari ini tentang NTT Hijau. Ini bergerak sebelum kering gitu ya. Karena memang NTT sekarang ini udah mulai masuk ke musim kemarau. Tadi informasinya pemerintah daerah khususnya di Kota Kupang saja udah mulai mengantisipasi ancaman krisis air bersih di Kota Kupang. Nah, informasi yang berikut ini ya, ini dari poskupang.com. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Altari Kupang merilis prospek cuaca mingguan wilayah Nusa Tenggara Timur untuk periode dari tanggal 8 kemarin sampai 14 Mei 2026 nanti. Menurut penjelasan dari BMKG, saat ini sebagian besar wilayah NTT itu sudah masuk awal musim kemarau. Dinamika atmosfer menunjukkan pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. So, muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan NTT sedang dalam kondisi hangat dan cukup aktif. Nah, sementara itu tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya berkisar antara 108 hingga 120 HPA. Tekanan udara wilayah Asia ya berkisar antara 109 hingga 1020 HPA. Dan dilansir juga dari unggahan BMKG dari Instagram resminya, kondisi cuaca NTT secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan selama seminggu ke depan ini. Terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah NTT dengan kelembapan udara berkisar antara 50-90%. Cuaca ini bisa memicu angin kencang yang sifatnya kering, berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, warga NTT dihimbau untuk menjaga lingkungan, menghindari membakar sampah sembarangan, dan segera melapor jika melihat potensi karhutlah.

0: Ya, pendengar, walaupun tadi informasinya ya tentang krisis air bersih, ya ada ancaman soal kekeringan, ya angin yang begitu kencang. Tapi ini ada, ya ini the last info lah kalau mau dibilang dalam majalah udara untuk edisi hari ini. Diakhiri dengan informasi yang cukup mengembirakan dari Kabupaten Kupang. Ini merupakan voice report ya dari rekan reporter Andri Iskandar tentang panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Di tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
2: Hasilnya meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
3: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasana beras lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, tidak terasa hampir sejam ya kita melintasi berbagai informasi cerita tentang alam NTT hari ini dalam majalah udara NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering ya. Ini dari semangat bakti sosial di tempat wisata, ada refleksi pedalam teologi terhadap krisis ekologi, ada langkah nyata untuk menghadapi keran ancaman krisis air di awal musim kemarau, dan sampai pada cerita sukses panen raya di Kabupaten Kupang. Artinya menjaga bumi ya, menjaga wilayah NTT ini tidak hanya dengan menanam pohon atau membersihkan pantai, tapi juga tentang mengubah cara berpikir dan bertindak setiap harinya. Kita tuntaskan ya majalah udara dengan topik besarnya Green Radio, ini tentang NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering ya, untuk edisi hari ini di pukul 17 atau di jam 5 sore kami akan menghadirkan Warta NTT Sore Perjaringan. Terima kasih untuk semuanya, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya dengan narasi klaim dengan narasi tersebut adalah hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas tentang Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
3: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu toh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Kemarin menteri sudah kasih komitmen, aman.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Rohtiendao, Apremoy Detan mengatakan pemerintah daerah terus membangun

0: komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
1: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasben itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
0: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Berikut laporan Feby Leolede.
3: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
4: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
3: Bahwa saya.
5: Pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan, sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
6: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Si hebat baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah bukan bagian dari masalah itu.
5: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
6: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya ingin bahwa kita semua yang ada bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
5: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND ke depannya. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Venantius Minggu SPD-MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di ruang Garuda Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
8: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ende di lingkungan sektor pendidikan. Untuk amanah ini tidak bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas. Dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan tidak berkembang. Harapan insya Allah di Kabupaten Ende bahwa pendidikan yang sekarang ini sudah kita galakkan untuk peningkatan kualitas, diharap ke depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu sendiri.
7: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vence Zakarias.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
10: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai, penuh dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah saja. Mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
9: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
11: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang T4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
9: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan, dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
2: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua. Berikut laporan Ferdi Asi.
12: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga tanah suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan. Melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
13: Kepada jemaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jemaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal, teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji. Mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
12: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
13: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
12: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu, yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti mengikuti acara pelepasan. 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan Jemaah Haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Iya, pendengar selamat sore, dan kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore. Saat ini pukul 17.20, tugas Linda menemani Anda tuntas ya di 17.30. Stay di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. See ya.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tuned.

FM 96,9 Mega Hertz Wabub Sumba Tengah tinjau korban kebakaran rumah. Wakil Bupati Sumba Tengah M. Umbo Joka meninjau langsung korban kebakaran rumah di Dusun 4 Desa Tanah Modu, Kecamatan Katikutana Tanah Selatan, Selasa 5 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga terdampak musibah. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati melihat langsung kondisi yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Ia juga berdialog dengan keluarga korban untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan pasca kejadian. M. Umbu Joka menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami warga. Menurutnya, pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan perhatian dan dukungan. Selain memberikan dukungan moral, pemerintah daerah juga menyarankan bantuan kepada keluarga korban. Bantuan tersebut berupa beras, sembako, terpal, seng, serta kebutuhan lainnya untuk membantu pemulihan pasca kebakaran. Wakil Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban korban. Ia juga meminta keluarga terdampak tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan tersebut. Pemerintah daerah turut menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya pada musim kemarau. Langkah pencegahan dinilai penting guna meminimalisir resiko terjadinya kebakaran di lingkungan masyarakat.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi kali ini, Pemda Sumba Tengah salurkan bantuan korban kebakaran tanah modu. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran rumah di Dusun 4 Desa Tanah Modu, Kecamatan Katikutana Selatan, Selasa 5 Mei 2026. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sumba Tengah M. Umbujoka. Kehadiran Wakil Bupati disambut keluarga korban yang masih berupaya memulihkan kondisi pasca bencana kebakaran. Pemerintah daerah memastikan warga terdampak dapat perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, M. Umbujoka menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat saat terjadi musibah. Menurutnya, dukungan pemerintah penting agar korban tidak merasa sendiri menghadapi bencana. Ia juga memberikan semangat kepada keluarga korban agar tetap kuat dan tabah menjalani situasi sulit akibat kebakaran yang terjadi. Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah daerah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap risiko kebakaran, terutama memasuki musim kemarau. Warga diminta memperhatikan langkah pasca melangkah pencegahan guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

FM 96,9 MHz, Wakil Bupati pimpin upacara Hardiknas Sumba Tengah 2026. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sumba Tengah, Senin 4 Mei 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumba Tengah UM Umbujoka S. Hud MSI sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa tema Hardiknas tahun 2026 adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selain itu, peringatan Hardiknas juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pendidikan untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Melalui momentum Hardiknas 2026, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan dapat diakses seluruh masyarakat.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddha.

FM 96,9 MHz, Hardiknas 2026 momentum perkuat pendidikan berkualitas bersama. Wakil Bupati Sumba Tengah M. Umbu Joka S. Hud MSI memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang berlangsung di halaman kantor Bupati Sumba Tengah. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat fungsional, serta P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dalam amanat itu disebutkan bahwa Hardiknas tahun 2026 mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan dinilai memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam amanat Menteri Pendidikan ditegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses menumbuhkan potensi dan fitrah manusia secara utuh. Pendidikan harus dilaksanakan dengan cinta kasih dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berharap peringatan Hardiknas tahun 2026 mampu mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata hingga ke seluruh wilayah.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar, hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Ya, FM 96,9 MHz Sekda Sumba Barat hadiri pemekaran jemaat Elo Garo. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Yermian Dapadoda Esos, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat membacakan sambutan resmi pemerintah daerah pada ibadah pemekaran GKS Jemaat Elo Garo sekaligus pentabisan Pendeta Jeki Grasino Umbung Nongo, STH Digaura, Rabu 6 Mei 2026. Pemerintah juga menyampaikan selamat kepada Pendeta Jeki Grasino Umbunongu STH atas pentabisannya sebagai pendeta. Diharapkan pendeta yang baru ditabiskan mampu menjadi teladan serta memperkuat kehidupan rohani jemaat di tengah masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah juga mengajak gereja dan tokoh agama untuk terus bersinergi mendukung pembangunan daerah. Kerjasama antara pemerintah dan gereja dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibadah pemekaran jemaat dan pentabisan pendeta berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Sinode GKS, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh jemaat Elo Garo.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

FM 96,9 MHz. Pemekaran Jemaat Elogaro perkuat pelayanan gereja masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menghadiri ibadah pemekaran GKS Jemaat Elogaro sekaligus pentabisan pendeta J.K. Grasino Umbu Nongum STH yang berlangsung di Gaura. Pada Rabu 6 Mei 2026, sambutan pemerintah daerah dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Yeremia Dapadora Esos. Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh jemaat atas terlaksananya pemekaran gereja tersebut. Pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pendeta J.K. Grasino Umbu Nongu STH atas pentabisannya sebagai pimpinan rohani jemaat. Pendeta diharapkan mampu membimbing umat dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemekaran jemaat disebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelayanan gereja, khususnya bagi jemaat yang berada jauh dari pusat pelayanan sebelumnya. Kehadiran jemaat baru diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada umat. Dalam sambutan tersebut, pemerintah daerah turut mengajak seluruh tokoh agama dan jemaat untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara gereja dan pemerintah dianggap penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Acara ibadah berlangsung penuh sukacita dan dihadiri jajaran Sinode GKS, para pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta jemaat Elogaro. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga menegaskan komitmennya mendukung kehidupan bergereja sesuai kemampuan daerah.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa

0: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
1: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
3: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
3: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
2: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
4: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
7: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, Bupati Sumba Tengah tekankan kolaborasi program pengentasan kemiskinan. Bupati Sumba Tengah Paulus S. Kalimo memimpin rapat orang tua asuh pendamping program pekerangan Pro Olimila di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah pada Rabu 22 April 2026. Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan itu dihadiri para staf ahli bupati, asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah, pimpinan perangkat daerah, para camat hingga kepala bidang. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan pendampingan terhadap 500 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di 65 desa. Berdasarkan laporan yang disampaikan hingga saat itu, baru 66 tangga miskin yang memanfaatkan dana desa pemanfaatan untuk mendukung pelaksanaan program PKPOM. Pemanfaatan anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing desa setelah diterbitkannya surat keputusan penunjukan orang tua asuh dan penetapan RTPM oleh bupati. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga mulai melakukan kegiatan lapangan melalui Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan sejak 17 April 2026. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan kolam ikan, kandang bebek, serta kandang kambing sebagai bagian dari perkembangan ekonomi keluarga berbasis pekarangan. Dalam arahannya, Bupati Paulus S. Kalimo menegaskan bahwa program PKPOM merupakan lanjutan dari program Rumah Mandiri yang berfokus pada pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program ini juga diperkuat melalui PKPOM Plus untuk yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bupati menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah ini masih berada di kisaran 30% atau sekitar 8.000 kepala keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi, sinergitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Berharap program PKPOM mampu mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Ih, pinter. Keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Bupati SBD raih gelar Outstanding Leader atas keberhasilan bangun ekonomi inklus. Dedikasi dan kerja nyata memajukan daerah kembali membawa kebanggaan bagi Sumba Barat Daya. Bupati Ratu Ngadu Bonuwula resmi menyandang gelar Outstanding Leader in Local Economy and Inclusive Development dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Leading Women Award 2026 sebagai pengakuan nasional atas transformasi ekonomi yang dibangun secara merata dan berkelanjutan. Acara penganugerahan berlangsung meriah pada Selasa malam 5 Mei 2026 di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta Selatan. Penghargaan ini diberikan khusus untuk menghargai keberhasilan kepemimpinan Ratu Wula dalam mengubah wajah ekonomi lokal Sumba Barat Daya menjadi lebih maju, terbuka, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dewan Juri juga menyoroti fokus pembangunan yang tidak melupakan kelompok masyarakat paling membutuhkan melalui sistem perlindungan sosial yang terpadu. Penyaluran bantuan kini telah menjangkau ribuan warga, memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dari akses kesejahteraan. Selain itu, penguatan UMKM, pembenahan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi daerah hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pilar utama yang terus diperkuat pemerintahnya. Prestasi ini semakin melengkapi deretan penghargaan yang pernah diraihnya sekaligus menegaskan posisi Ratu Ngadu Bonuwula sebagai salah satu pemimpin perempuan Indonesia yang mewakili visi tajam. Membangun daerah berbasis desa dengan pendekatan yang humanis, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra

FM 96,9 MHz Lapas Wengapu ikrar bersama berantas narkoba, HP ilegal, penipuan. Lapas kelas 2A Wengapu menggelar apel dan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS garing UM.01.01/150 tanggal 6 Mei 2026 tentang penguatan, pengawasan, dan pengendalian di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna Lapas Wengapu tersebut diikuti seluruh jajaran petugas Lapas Wengapu. Apel juga melibatkan unsur eksternal dari Polres Sumba Timur sebagai bentuk transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam apel tersebut, seluruh peserta membacakan ikrar bersama sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lapas. Seluruh jajaran juga menyatakan kesiapan menerima tindakan tegas apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Wengapu Gideon Pali menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendukung program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pemberantasan narkoba dan penipuan di lapas maupun rutan. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian serta tes urin bagi petugas dan warga binaan. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara humanis, tegas, dan sesuai standar operasional yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Lapas Wengapu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta bebas dari gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapin anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Ya, FM 96,9 MHz. Gubernur NTT luncurkan cyber sehat demi ruang digital positif. Gubernur NTT Melki Lakalena melancing program cyber sehat NTT di area kegiatan Car Free Day, kawasan El Tari, Kota Kupang, Jumat 9 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa ruang digital harus dijaga bersama melalui penguatan literasi digital yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Menurutnya, Melki Lakalena menyampaikan bahwa data nasional saat ini menunjukkan jumlah penggunaan handphone dan media sosial di Indonesia telah melebihi jumlah penduduk secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa satu orang masyarakat Indonesia bahkan dapat memiliki lebih dari 2 hingga 3 perangkat digital sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Melki, tingginya penggunaan media digital di Indonesia menjadikan masyarakat sebagai salah satu pengguna media sosial paling aktif dengan beragam jenis konten setiap harinya. Karena itu, pemerintah memandang penting menghadirkan panduan literasi digital agar masyarakat mampu mengisi ruang digital menggunakan konten positif dan bermakna. Kegiatan launching cyber sehat NTT mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah tingkat SD hingga SMA, DPRD NTT, serta berbagai lembaga lainnya. Dukungan tersebut juga datang dari Badan Narkotika Nasional, KPID, KIP, media penyiaran seperti Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia bersama sejumlah media massa lainnya. Dalam pidatonya, Melki meminta aparat kepolisian untuk mencari dan menindak akun palsu yang sering menyebarkan fitnah tanpa dasar kepada masyarakat luas. Ia menilai keberadaan akun anonim yang menyerang individu secara membabi buta dapat merusak kualitas ruang digital serta mengganggu ketertiban sosial masyarakat. Melki menegaskan bahwa ruang digital yang terus dipenuhi informasi bohong dan ujaran kebencian lambat laun akan berubah menjadi tempat penuh sampah informasi merusak. Oleh sebab itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum penyebar fitnah demi menjaga kehidupan sosial masyarakat tetap sehat dan harmonis. Selain mendorong penindakan terhadap akun palsu, Melki juga mengajak masyarakat memperhatikan kondisi anak yang mengalami kecanduan media sosial maupun permainan daring berlebihan. Ia menyebut Rumah Sakit Jiwa Naimata telah memiliki fasilitas lengkap untuk membantu proses pemulihan penderita kecanduan digital secara profesional dan menyeluruh.

dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan

0: Sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Prioritas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, Gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
8: Sidang
9: bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Jakarta di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 18.30 itu tiket sebanyak 16.000 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Ritiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

budaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi dan membimbing langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak merenung.

Dama dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhist Era, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 2026. Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, bukan sekedar tradisi yang kita jalankan dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, Waisak adalah momen suci untuk kembali mengingat, memahami, dan menghayati perjalanan Agung Sang Buddha serta menjadikannya sebagai inspirasi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, di Taman Lumbini. Kemudian yang kedua, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya. Dan yang ketiga yaitu Buddha Wafat atau Parinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan cerminan perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari penderitaan menuju kebebasan. Ketika kita merenungkan peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, kita diingatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan batin. Tidak ada manusia yang sejak awal sempurna. Semua mengalami proses. Ini memberikan harapan bagi kita bahwa siapapun kita hari ini, kita memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit berubah. Kita terjebak dalam kebiasaan lama, dalam kemarahan, dalam keserakahan, dalam keinginan yang tidak pernah selesai. Kita berkata, inilah saya. Seolah-olah diri kita tidak bisa berubah. Padahal dalam Dhamma diajarkan bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal. Jika segala sesuatu berubah, maka kita pun bisa berubah. Peristiwa kedua yaitu pencapaian penerangan sempurna. Di bawah pohon Bodhi, setelah perjuangan yang panjang, Sang Buddha menemukan kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau memahami empat kebenaran mulia, bahwa hidup ini mengandung penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan ada jalan menuju akhir penderitaan. Makna dari peristiwa ini sangat dalam bagi kita. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pujian. Semua itu bersifat sementara. Sedangkan kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bebas dari keterikatan. Dalam Dhammapada Piyawaga Syair 216 dinyatakan bahwa Tanhaya Jayati Soko, Tanhaya Jayati Bahayang, Tanhaya Wipamutasa, Nathi Soko Kuto Bahayang. Dari keinginan timbul kesedihan, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari keinginan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Seringkali kita mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi semakin kita mengejar, semakin kita tidak puas. Ketika mendapatkan sesuatu, lalu kita ingin lebih. Kita mencapai sesuatu, lalu kita merasa kurang. Inilah sifat keinginan yang tidak pernah selesai. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru muncul ketika kita mampu melepaskan. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan, kita menjadi bebas. Kemudian yaitu peristiwa ketiga adalah Parinibbana, yaitu wafatnya Sang Buddha. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal, baik kebahagiaan maupun penderitaan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Pesan terakhir Buddha sebelum mencapai Parinibbana adalah Handa dani bikawe amantayami wo waya dhamma sangkara apamadena sampadeta, yang berarti segala hal yang terkondisi pasti akan hancur atau tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh atau penuh kesadaran. Ini adalah ajakan untuk tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Hidup ini singkat, waktu terus berjalan, maka gunakanlah kehidupan ini untuk hal-hal yang bermakna. Para pendengar yang berbahagia, jika kita merenungkan ketiga peristiwa di bulan Waisak ini secara mendalam, kita akan menemukan tiga pelajaran penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa kita semua memiliki potensi untuk berubah. Yang kedua, bahwa kita dapat mencapai kebijaksanaan jika kita berusaha. Dan yang ketiga,
bahwa hidup ini tidak kekal sehingga harus dijalani dengan penuh kesadaran. Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, tapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama yaitu bahwa Hari Raya Waisak mengingatkan kita pada ajaran utama Buddha, yaitu tentang cinta kasih, metta, dan welas asih, karuna. Dalam Metta Sutta dijelaskan bahwa seorang praktisi Dhamma hendaknya memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Makna ini menegaskan bahwa Waisak bukan hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk menghilangkan kebencian, mengembangkan sikap saling memaafkan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua makhluk hidup. Dengan demikian, Waisak adalah panggilan untuk menjadikan dunia ini lebih damai melalui batin yang penuh cinta kasih. Kemudian, Waisak juga menjadi pengingat pentingnya menjalankan sila atau moralitas sebagai dasar kehidupan. Dalam ajaran Buddha, moralitas adalah pondasi menuju kebahagiaan dan pembebasan. Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mengonsumsi minuman atau zat yang melemahkan kesadaran. Makna Waisak di sini adalah bahwa kita mengoreksi perilaku diri, menjalani hidup yang jujur dan bertanggung jawab, dan menjadikan sila sebagai pedoman sehari-hari. Setelahnya yaitu Waisak adalah momen refleksi atas 3 peristiwa agung, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Ini mengajak umat untuk melakukan introspeksi atau melihat ke dalam diri. Makna dari hal ini yaitu mengevaluasi diri apakah kita sudah hidup sesuai Dhamma, kemudian mengembangkan kebijaksanaan atau panya, dan melatih meditasi untuk membersihkan batin. Kemudian, makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hal ini untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ajaran Buddha sangat menekankan hidup rukun dan harmonis. Dalam Saraniya Dhamma Sutta dijelaskan 6 prinsip untuk menciptakan kerukunan. Di antaranya mengembangkan cinta kasih melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kemudian berbagi kepada sesama dengan tulus, menjalankan moralitas atau sila, dan memiliki pandangan benar. Makna Waisak mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan membangun persaudaraan universal. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan atau ekoteologi Buddhis.

akibat yang saling bergantungan. Dalam binaya, para biku diajarkan untuk tidak merusak tumbuhan, menjaga keseimbangan alam, dan hidup sederhana. Makna Waisak di sini yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, mengurangi keserakahan yang merusak alam, dan hidup selaras dengan alam. Ini juga sejalan dengan praktik modern seperti gerakan eco-enjim, penghijauan, dan gaya hidup berkelanjutan. Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup dari perenungan kita pada hari ini tentang makna Hari Raya Waisak, marilah kita tidak hanya menjadikan Waisak sebagai perayaan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita. Mari kita jadikan kelahiran Bodhisatwa atau Jalan Buddha sebagai inspirasi untuk terus memperbaiki diri. Mari kita jadikan pencapaian penerangan sempurna sebagai motivasi untuk menapaki jalan kebijaksanaan. Dan mari kita jadikan peristiwa parinibbana Buddha Gautama sebagai pengingat bahwa hidup ini tidak kekal, sehingga harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan kebajikan. Semoga dari perenungan ini kita mampu membawa semangat Waisak dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak cinta kasih, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak kebijaksanaan. Akhir kata, semoga cahaya dhamma senantiasa menerangi hati dan pikiran kita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101 RRI Kupang FM 94.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya, Naomi, di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita. Dan setelah itu kita masih juga bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, tepat di pukul 21 nanti akan ada program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tuned.

Ikan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi,

Thank you.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Malam di Ruang Rindu, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda yang dengan judul lagu Yang Patah Tumbuh Yang Hilang yang dibawakan oleh penyanyi Banda Neira.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kambu, kamu dengar tidak? Informasi cuaca kayak begini biasanya berisiko banjir. Kita harus lebih berwaspada.
1: Iya, benar juga, Umu. Kemarin kan ada yang kebanjiran. Kita harus persiapkan diri, siapa tahu besok airnya naik lagi.
0: Benar sekali, Rambu. Kita bisa siapkan barang-barang penting dulu. Apalagi kalau hujan terus kayak begini.
1: Iya, ya, Umu. Coba cek dulu situasi sekitar. Kalau airnya mulai naik, mungkin lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih aman.
0: Oke, Surambu. Nanti kita buat checklist barang-barang penting ya, yang harus kita siapkan, dan kita bisa juga informasikan ke tetangga sekitar supaya mereka juga bisa lebih bersepada.
1: Bagus idenya, Umbu. Kita saling bantu di sini toh. Semoga banjirnya tidak parah, eh? Tapi lebih baik kita siap daripada kecolongan.
0: Betul, Rambu. Kita juga bisa simak berita cuaca dan informasi dari pemerintah setempat maupun media massa dan informasi cuaca dari BMKG. Semoga semua aman dan kita bisa melewati hujan ini dengan baik ya, Rambu.

Ya, FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan mendengar tepat di pukul 23 nanti akan ada musik tradisional dan budaya yang kepada pukul 23.55, dan di tepat di pukul 23.55 nanti pendengar kita akan closing siaran atau menutup siaran hingga pada pukul 24.00.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishvari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishvari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia. Yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang. Guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishvari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik dan Informasi. Dan pendengar, di informasi kali ini Kemendikdasmen pastikan guru non-ASN tetap bisa mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapatkan kepastian memperpanjang penugasan surat sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN ditetapkan pemerintah pusat. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan berpenghasilan jelas. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan.

bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya, FM 96,9 MHz, mereka masih selalu ditemani dengan musik pilihan Anda yang dibawakan oleh Alex Warren dengan judul lagu Ordinary Out of the Ordinary.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda yang dibawakan oleh Dere dengan judul lagu Kota.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Ragam Musik. Dan pendengar, tinggal beberapa menit lagi kita akan menutup siaran tepat di pukul 23 lebih 55 menit pendengar. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu temani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja gitu.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 9. Saya Naomi yang bertugas mohon mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Akan ada Warta Jakarta hingga pukul 8.30. Ibadah Minggu dari gereja hingga selesai maksud saya. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda juga akan tetap mendengarkan ragam informasi atau Sumba Menyapa ya, hingga pukul 11 di akhir kebersamaan kita. Pendengar, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga hari Anda menyenangkan dan selalu diberkati Yang Maha Kuasa. Bersama saya hari ini, Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, selamat hari Minggu. Kembali bersama kami di RRI Sumba dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen dengan judul Melewati Batas Ketakutan yang akan dibawakan oleh Ibu Melin Tausia dari Kemenak Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Ya, salam, selamat pagi pendengar setia RRI. Kita kembali bersama dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan saya akan membawa firman bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami memasuki sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan melandasinya dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah memberkati firman yang akan kami renungkan bersama di malam, di pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan kami diteguhkan lagi dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, Allah memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik pendengar setia RRI, mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita akan membaca di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23, beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia, di mana saja kita berada, pagi ini saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, melewati batas ketakutan. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, itu kita berbicara tentang rasa cemas, kemudian rasa khawatir, ada perasaan was-was. Intinya ketakutan itu sesuatu yang membuat kita gelisah, gitu ya. Kita tidak tenang, kita serasa mengalami tekanan, seperti itu ya. Kita seperti dikejar-kejar sesuatu, tapi dalam perasaan yang negatif. Itu bicara tentang ketakutan. Dan setiap kita, setiap manusia, pasti kita juga punya ketakutan. Entah ada yang dia takut gelap, kemudian ada yang takut keramaian, ada juga orang yang takut akan ketinggian ketika dia berada di tempat-tempat yang tinggi, dia merasa ketakutan. Kemudian ada juga yang takut pada binatang-binatang, reptil dan lain sebagainya. Intinya ketakutan-ketakutan itu membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa was-was seperti itu. Nah, pada bagian kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca, murid-murid, kalau pada ayat 19 yang tadi kita lihat, di sana dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid berkumpul bersama-sama dan mereka tuh sebenarnya merasa ada dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi ketakutannya murid-murid itu tidak hanya ketakutan, hanya rasa sekedar rasa khawatir saja, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut. Jadi mereka benar-benar mengalami satu perasaan yang bikin mereka itu takut sampai melakukan apapun mereka takut begitu, sehingga mereka memutuskan untuk berdiam diri, mengunci diri, bahkan tidak hanya berdiam diri ya, dikatakan mereka mengunci diri di suatu tempat, menutup pintu dengan rapat-rapat untuk memastikan bahwa mereka ada saja di situ dan tidak bisa kemana-mana karena mereka takut. Begitu, mereka takut dengan keadaan pada saat itu, mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka takut dengan situasi saat itu yang memang cukup menegangkan begitu ya, ketika intinya ketika peristiwa dari Yesus ditangkap sampai dia mengalami kematian itu membuat guncangan iman dan ketakutan yang luar biasa untuk para murid-muridnya pada saat itu, sehingga ketika dikatakan mereka berkumpul dan mereka ada dalam satu ketakutan, memang itu bukan hanya ketakutan yang lewat sebentar saja kemudian hilang, tidak, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut itu. Nah, ketika mereka ada dalam ketakutan itu, Yesus datang begitu ya. Jadi Yesus datang bukan ketika mereka sedang dalam baik-baik saja atau mereka sedang dalam keadaan yang tenang begitu ya, tapi Yesus datang ketika mereka sedang dalam ketakutan. Nah, sebagai manusia pun kita semua punya rasa takut. Bahkan sekarang pun pasti kita ada yang merasa takut. Entah takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah hidup yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita setiap saat. Kemudian kita takut sebagai orang tua, mungkin kita takut melihat bagaimana masa depan anak saya. Sebagai orang-orang dewasa, orang-orang muda mungkin takut apakah saya akan memiliki pekerjaan yang mapan, apakah ekonomi saya akan cukup stabil untuk saya bisa membiayai diri saya, bahkan pasangan saya dan lain sebagainya. Dan kita manusia itu senantiasa diliputi ketakutan-ketakutan itu. Tapi kita mau belajar di pagi hari ini bahwa ketika Yesus datang, seperti ketika dia datang kepada para murid, maka hal yang sama juga ketika Yesus datang kepada kita dalam ketakutan kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Kita akan melihat yang pertama itu kondisi para murid. Seperti yang tadi saya katakan, mereka berada dalam rasa takut. Bahkan saking takutnya mereka, pintu-pintu itu ditutup, sehingga mereka merasa mereka akan aman di dalam ketika mereka memastikan bahwa keadaan pintu pada saat itu tertutup. Nah, ketakutan ini menggambarkan ketakutan yang melumpuhkan, ketakutan yang benar-benar membuat mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan apapun, dan mereka terkurung dalam ketakutan itu. Para murid berada dalam karantina emosional. Namun ketika Yesus datang, Yesus tidak hadir hanya untuk sekedar sebagai fisik saja dia hadir di situ, tapi dia menunjukkan bahwa tubuhnya bangkit. Sehingga ketika dia datang, dia bisa menembus pintu-pintu yang terkunci itu karena ketakutan itu. Yesus hadir melampaui batas pintu-pintu tersebut. Jadi walaupun mereka menutup pintu karena mereka takut, tapi justru Yesus datang dan Yesus menembus pintu-pintu ketakutan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dan ayat 21, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya sekedar kita seperti kita datang ke rumah orang dan kita bilang halo, salam, seperti itu saja, tidak. Tapi salam yang Yesus bawa ini adalah memiliki makna sebagai sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Kita tahu hubungan mereka dengan, bukan hubungan yang rusak, bukan, tapi mereka mengalami suatu hubungan yang tidak sedang baik-baik saja, tapi Yesus tidak datang untuk, Yesus tidak datang bertanya kenapa kalian menyembunyikan diri atau kenapa kalian mengunci diri di ruangan ini, tidak. Ketika dia datang tanpa menghakimi. Justru Yesus datang, dia bilang apa? Salam. Dia membawa damai sejahtera. Dia membawa kedamaian. Jadi Yesus tidak datang ketika kita takut terus dia bilang kenapa kamu ketakutan atau kenapa kamu mengurung diri di sini, tidak. Tapi dia datang dan memberi damai sejahtera. Dia tidak menghakimi keadaan kita pada saat itu atau keadaan para murid pada saat itu. Tapi dia memberi dirinya datang walaupun dia melihat bahwa murid-murid sedang menyembunyikan diri karena ketakutan. Tapi dia datang dan memberi rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, di situ ada bukti identitas. Apa buktinya? Di ayat yang ke-20, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa dia benar-benar Yesus yang disalibkan, yang mati dan kemudian bangkit. Yesus membuktikan bahwa yang bangkit adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang disalibkan. Yesus yang disalibkan, Yesus itu juga yang bangkit. Kebangkitan tidak menghapus bekas luka yang ada di dalam tubuh Yesus, tetapi mengubah luka itu menjadi tanda kemenangan. Jadi ketika mereka melihat tanda-tanda di tubuh Yesus, mereka melihat bahwa oh iya, dia Yesus yang menderita, dia Yesus yang disalibkan, dan dia juga Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Kemudian di bagian yang keempat, di situ ada menghembuskan roh. Kayak kita lihat ayat 22, ia mengembusi mereka. Kata ini sebenarnya kata yang cukup unik. Kenapa? Karena ini hanya muncul dua kali. Ketika digunakan pada Kejadian 2 ayat 7, pada saat Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia pertama di zaman penciptaan, kemudian yang berikutnya itu di Yeskiel ketika tulang-tulang yang terkubur itu diberikan nafas. Artinya ini adalah simbol penciptaan baru. Jadi nafas yang diberikan itu bukan nafas secara jasmani ya, bukan. Tapi di situ adalah murid-murid diciptakan kembali. Diciptakan kembali dalam arti apa? Yang sebelumnya mereka ada dalam ketakutan, mereka diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru untuk menjalankan sebuah misi yang baru. Seperti itu. Ini pengertian yang sama dengan di Kejadian dan di Yeskiel tadi. Seperti menghidupkan kembali dari sesuatu yang sudah mati. Kalau di Yeskiel itu bicara tentang tulang-tulang yang sudah mati, tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Kalau di Kejadian dia bicara bagaimana Tuhan memberikan nafas kehidupan pada penciptaan manusia yang pertama pada saat itu. Nah, nafas yang sama ini Yesus berikan. Berarti ini menunjukkan ada pemulihan, ada sebuah kehidupan yang baru yang ingin Yesus berikan kepada para murid saat itu. Ketika mungkin kehidupan lama mereka, walaupun mereka bersama dengan Yesus, tapi ketika mereka mengalami guncangan iman yang cukup hebat karena peristiwa penderitaan Yesus sampai kematiannya, bahkan tiba-tiba Yesus bangkit, dan itu mereka masih belum bisa diterima dalam logika mereka, walaupun Yesus sebenarnya sudah dalam pelayanan kurang lebih 3,5 tahun bersama para murid, dia sudah spill gitu ya, bahwa okay, dia akan bangkit, dia akan menderita, dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib, tapi dia akan bangkit juga pada hari ketiga. Tapi hal-hal itu kan dia, kalau secara manusia itu hal yang tidak masuk akal sebegitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru. Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima di ayat 21 dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaikannya ke surga, kita diajarkan 3 hal penting. Yang pertama, Yesus menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Seperti tadi Yesus datang menemui para murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus yang sama juga dia datang ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita. Entah karena kita ditimpa ketakutan dalam masalah hidup kita, ada kemalangan, ada sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, di titik-titik itu Yesus datang. Gitu ya. Jadi ketika Yesus datang seperti para murid yang dia tidak menghakimi, kenapa kalian menyembunyikan diri, kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian bersembunyi mengunci pintu, tidak. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu Yesus datang menemui kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Ketika para murid merasa gagal sebagai pengikut karena mereka harus melarikan diri, karena mereka tidak bisa mempertahankan keadaan mereka pada saat itu. Bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus, bahkan Petrus kembali mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Sebagai nelayan, Yesus datang memberikan damai sejahtera, tapi dia tidak mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Demikian juga pada kita. Yesus tidak sedang mempersalahkan kita atas apa yang sedang kita lakukan. Tapi dia memberi damai sejahtera di hati kita, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa tertuduh akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, yang bikin kita jauh dari Tuhan, membuat kita untuk melarikan diri dari Tuhan, membuat kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera itu Yesus bawa kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itulah kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia yang dia berikan bagi kita. Dia tidak menuntut kita menjelaskan kenapa kita melarikan diri. Dia tidak menuntut kita menjelaskan untuk kenapa kalian gagal mengikut saya, tidak. Tapi dia datang memberi damai sejahtera dan memberi pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bahan bakar misi. Kebangkitan ini bukan disimpan sebagai sebuah pengetahuan teologi saja, tetapi ketika Yesus menghembuskan rohnya agar kita memiliki kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kemudian dengan kekuatan dan kehidupan yang baru itu, kita diutus bukan karena kita mampu untuk melakukan misi pengutusan Yesus di bumi ini, tidak. Tapi karena kita telah diberikan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melakukan misi, meneruskan kabar keselamatan yang kita tahu dari Yesus Kristus, yang kita dapatkan dari Yesus, kepada orang-orang lain untuk menerima hal yang sama juga yang kita terima. Pendengar setia RRI, ketika kita merasa ada pintu-pintu yang terkunci dalam hidup kita, ada ketakutan-ketakutan yang mengurung diri kita, ada masalah-masalah yang membuat kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Dia, percayalah bahwa Tuhan datang memberi damai sejahtera. Dia datang memberi kita ketenangan. Dia datang menenangkan ketakutan-ketakutan kita. Dia datang sebagai pembawa damai sejahtera. Seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera bagi kita, maka jadilah kita sebagai murid-muridnya yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang merasa tidak nyaman, atau kehadiran kita justru membuat orang merasa risih. Tapi seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera, maka demikianlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi agen-agen pembawa juga damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kita. Kemudian yang menjadi pengingat bagi kita, ketika Yesus menghembuskan nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, maka Dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Maka dengan identitas kita yang baru itu, jangan biarkan segala kekalahan, kesalahan, ketakutan kita itu mengintimidasi hidup kita. Jangan biarkan itu, tapi biarkan dengan apa yang baru di dalam diri kita, kehidupan kita yang baru, justru kita terus menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit itu sudah hidup di dalam diri saya, di dalam hati saya, sehingga dengan kebangkitan itu mengeluarkan saya dari ketakutan, melewati hal-hal yang mengurung saya dalam ruangan pintu yang terkunci itu. Tapi biarlah dengan sesuatu yang baru yang kita temui di dalam Yesus itu membawa kita menjadi manusia-manusia baru yang melakukan misi pengutusan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan dan perenungan kita di pagi hari ini. Saya kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Melin untuk firman yang luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita melewati batas ketakutan. Mungkin ada beberapa poin yang kami ingin tanyakan untuk pendengar juga, agar mereka bisa memberikan masukan tema apa minggu depan yang akan dibawakan oleh Bu Melin dan teman-teman dari Kemenag. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan saat ini sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering membuat seseorang itu dalam tanda kutip terkunci dan kehilangan harapan, Ibu, menurut Ibu?
1: Ya kalau menurut saya tantangan kehidupan kita sih, makanya tantangan dalam arti masalah. Banyak sekali sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kayak keadaan sekarang, contoh yang keadaan ekonomi yang semakin sulit, gitu. Yang terjadi sekarang, contoh segala barang-barang menjadi mahal, kemudian biaya-biaya kehidupan, biaya pendidikan, intinya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang akhirnya bikin kita bisa tidak ya kita hadapi ini. Hal-hal itu akhirnya bikin kita takut untuk kita mau buat ini. Jangan-jangan gagal. Kita mau melakukan ini takut tidak bisa. Kalau saya mau misalnya sekarang anak-anak yang baru selesai pendidikan SMA, misalnya, kira mereka saya bisa tidak ya melanjutkan pendidikan? Saya bisa tidak melanjutkan mimpi-mimpi saya seperti itu. Nah itu ketakutan-ketakutan akhirnya bikin kita stagnan dan kita merasa kita sudah saya di sini saja dengan ketakutan saya tanpa berpikir bahwa sebenarnya ada Tuhan yang punya jalan keluar untuk kita begitu dari ketakutan-ketakutan itu.
0: Nah dari jawaban tadi mungkin dari Bu Melin sendiri, bagaimana sih kita cara membangun dengan keberanian untuk kita tetap melayani dan berkarya meski mungkin pernah ada penolakan atau pernah ada kegagalan yang kita alami?
1: Selalu mencoba terus ya, intinya ketika kita, ya namanya manusia tidak ada yang tidak gagal, tidak pernah gagal sih gitu. Kalau berhasil terus ya kita sudah bukan manusia saya pikir ya. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, disitulah kita tahu bahwa kita manusia biasa, kita manusia lemah. Sehingga dalam kegagalan itu pun kita tahu kita punya kekuatan lain gitu yang akan memampukan kita untuk mencoba lagi hal lain yang akan terus bikin kita mencoba hal-hal itu dan kita akan berhasil sampai pada satu titik itu. Intinya setiap orang punya titik kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Gitu. Intinya kita tidak berhenti untuk mencoba seperti itu. Jadi walaupun kita gagal satu kali, coba lagi. Karena selalu ada jalan dan selalu ada kekuatan yang memang kekuatan itu hanya ada saat kita dalam ketakutan. Gitu. Maksudnya kita bisa kalau kita tidak ya kita tidak akan merasakan kekuatan ya dalam tanda kutip supernatural itu ya kekuatannya Tuhan itu. Tapi ketika kita dalam kelemahan kita itulah kita akan merasakan oh iya ya ada kekuatan lain yang menopang saya dalam kelemahan saya.
0: Oke, baik. Terakhir Ibu Melin sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Menurut Ibu mengapa sih damai sejahtera dan pengampunan itu sangat penting dalam memulihkan hubungan antar sesama di tengah kehidupan sosial sekarang?
1: Silakan. Iya. Kalau bicara tentang pengampunan, kalau kita hubungan sedang tidak baik misalnya ya. Contoh saja kita sedang jengkel gitu. Pasti kan kita merasa tidak happy ya, ekspresi wajah kita juga tidak baik gitu ya, cara nada berbicara kita juga kurang enak didengar begitu. Sehingga memang kalau apa hubungannya pengampunan damai sejahtera ya memang kalau kita sedang tidak memiliki apa namanya belum bisa begitu ya mengampuni seorang, tentunya tidak ada kedamaian juga di dalam hati kita. Begitu tadi seperti kalau Tuhan datang dia memberi damai sejahtera dan dia juga ingin mengutus kita dan menjadi apa pembawa damai sejahtera itu, maka otomatis harus ada pengampunan sehingga dengan pengampunan itu damai sejahtera itu terlihat gitu. Oh iya ya dia diberi damai sejahtera dan damai sejahtera itu dia bisa teruskan pada sesamanya. Nah, ketika kita masih punya sesuatu begitu ya dengan orang lain, pasti kan kita tidak bisa bawa damai sejahtera ya buat orang itu. Orang itu juga melihat kita tidak sejahtera, kita juga lihat dia juga tidak sejahtera. Jadi makna dari damai sejahtera itu tidak bisa kita realisasikan dong kalau kita sendiri pun masih tidak memiliki damai sejahtera itu di hati kita dan di hati sesama kita.
0: Iya, mesti ada rasa jengkel. Ya, baik. Terima kasih Bu Melin, silakan menutup ibadah kita pada pagi hari.
1: Ya pendengar setia RRI, biarlah kita bisa membawa setiap ketakutan kita kepada Yesus, walaupun dalam ketakutan dan kegagalan kita merasa khawatir dan lain sebagainya, tapi percayalah ada Yesus yang datang dan membawa damai sejahtera tanpa menghakimi diri kita. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami ditegur lagi, kami diingatkan lagi bahwa dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran kami, ada Allah yang datang memberi damai sejahtera, ada Allah yang datang untuk menembus setiap pintu-pintu ketakutan kami. Kami akui sebagai manusia lemah, sebagai manusia berdosa, kami seringkali gagal, kami seringkali terikat dalam ketakutan, kami seringkali terikat dalam masalah-masalah kami, dosa-dosa kami sehingga membuat kami mengunci diri kami, tapi kami punya Tuhan yang punya kuasa menembus segala batas ketakutan, menembus segala pintu-pintu hati kami yang terkunci. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera yang Tuhan bawa bagi para murid pada saat itu, damai sejahtera yang sama juga juga yang Tuhan berikan kepada kami dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghidupi kehidupan kami. Dan biarlah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, kami juga bisa meneruskannya kepada sesama kami sebagai agen-agen pembawa damai di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami sebagai umat manusia. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus mendukung untuk setiap sahabat pendengar di mana saja berada, yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang dalam kelemahan Allah yang menguatkan, di dalam segala permasalahan kehidupan Allah juga yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga dengan segala masalah yang ada buat kami menyadari bahwa kami hanya manusia yang membutuhkan Yesus sebagai kekuatan, sebagai penopang di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, bahkan kami percaya sahabat pendengar di mana saja berada, ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka datang padamu, maka disitulah ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan yang penuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk pemerintah di Sumba. Allah memberkati dari para bupati, para pemimpin-pemimpin yang Allah mempercayakan untuk memimpin pulau ini ya Tuhan. Kami rindu pulau Sumba menjadi pulau yang menjadi berkat, yang terus menjadi tempat untuk berkarya bagi anak-anak Tuhan. Mereka boleh menunjukkan kasih Tuhan lewat kepemimpinan yang Tuhan percayakan, dan membawa pulau ini semakin hari semakin lebih maju, dan masyarakatnya pun terus merasakan kasih dan berkat. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga turut mendoakan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di hari ini, di mana saja berada, Allah memberkati, melimpahi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mereka layani, diberkati dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ke depan, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, yang sekolah, yang bekerja, yang melayani. Kami percaya Allah memberkati, menyertai kami dengan damai sejahtera dan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan kehadiran kami di mana saja kami berada, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih terus menyakiti-Mu ya Tuhan dengan melakukan dosa-dosa. Allah mengampuni, Allah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah hidup kami senantiasa terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya, baiklah pendengar setia, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Biarlah hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, terus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan menjadi berkat bagi sama kita. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih dan shalom.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Wiwin Ngari.

redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Winari. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026.

Kata pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program prioritas, termasuk revitalisasi sarana-prasarana sekolah serta digitalisasi pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. We'll be right back.

dan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Agung Mudi, M.Ed. Pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Cihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam. Kedua adalah pemerintah melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran,

Kawasan Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa anak-anak NTT memiliki potensi keterampilan. Mereka mampu menciptakan bahan-bahan bekas menjadi barang berharga. Ada juga yang memiliki keterampilan merancang jaringan komunikasi, listrik, dan energi, serta kemampuan membuat berbagai kerajinan tenun, pakaian, masak-masakan, dan minuman khas NTT.

kesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak apa dan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan kantor cabang Kupang melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Optik Internasional di Kupang pada Senin 4 Mei 2026. Kepala BPJS Kesehatan cabang Kupang Arya Trisaksono mengatakan, sinergi tersebut dilakukan untuk memberikan penjaminan kesehatan bagi masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN, terutama peserta yang membutuhkan kacamata. Sebab Optik Internasional telah memiliki peran utama dalam menyediakan kelengkapan sarana kacamata yang bermanfaat kepada peserta JKN. Selain itu, ia mengungkapkan pada tahun 2026, Optik Internasional Kupang juga telah memiliki niat baik untuk memberikan kontribusi langsung dalam membiayai masyarakat agar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Aryo berharap sinergi dengan Optik Internasional ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dalam memberikan pembiayaan JKN bagi masyarakat di Kota Kupang. Sementara itu, penanggung jawab Optik Internasional Area Kupang Arif Siregar mengatakan, program yang selama ini dijalankan bersama BPJS Kesehatan adalah penyediaan kacamata gratis untuk peserta JKN. Namun di tahun 2026, Optik Internasional ingin berkontribusi dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang selama ini tidak aktif ataupun belum terdaftar di JKN. Melalui sinergi antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang secara ekonomi

dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, diikuti Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Anita Jakobaga, bersama Wali Kota Kupang, serta unsur pemerintah daerah dan gereja. Momentum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Enable Gur menegaskan bahwa pendidikan dan gereja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah pelayanan Gemit. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM termasuk IPT. Pemerintah Kota Kupang mencatat pada 2025 telah menerima program revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Dan tahun 2026 ini untuk tahap awal mencakup 4 SMP dari total 34 proposal yang diajukan. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo berharap seluruh usulan revitalisasi sekolah dapat realisasi. Revitalisasi pembangunan sekolah ini berdiri di atas lahan lebih dari 1000 meter persegi dengan target penyelesaian menurut Ketua Panitia Pembangunan Joni Robi sekitar 4 bulan dalam fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, ruang guru, hingga sarana pendukung pembelajaran. Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit diharapkan menjadi fondasi awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak sekaligus melahirkan generasi unggul dari Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah hingga kepastian kesejahteraan tenaga pendidikan.

sarana dan prasarana pendidikan. Selain infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya validitas data pendidikan. Terkait program revitalisasi, Ambrosius menyebut prosesnya sedang berjalan. Sejumlah kepala sekolah telah diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani verifikasi usulan. Dari total 674 sekolah yang diajukan, terdiri dari 321 SMK dan 353 SMA. Semuanya masuk dalam tahap evaluasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo memberikan tanggapan terkait nasib tenaga guru non-ASN menjelang 2027. Isu ini mencuat seiring ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran daerah. Menurut Winston, kondisi tersebut berpotensi berdampak besar pada sekitar 9.000 pegawai jika aturan diterapkan tanpa penyesuaian. Namun ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pusat untuk mencari solusi. Ia juga menegaskan bahwa perekrutan tenaga honorer baru telah dilarang dalam 2 tahun terakhir. Sehingga fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan status tenaga yang sudah ada, terutama yang belum masuk dalam database resmi. Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD NTT sepakat bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat serta perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk

dan Masyarakat, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Juliano Mleni saat rapat paripurna ke-75 pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Selasa 5 Mei 2026 mengatakan DPRD telah melaksanakan fungsi dan kewenangan, diantaranya mengesahkan perubahan ketiga program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 seperti penyelenggaraan jasa konstruksi, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman, pengelolaan cendana, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT atau Perseroda, dan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini selaras dengan laporan hasil pembahasan panitia kerja DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT yang dibacakan oleh juru bicara Astri. Dalam laporannya, Astri mengatakan secara umum terdapat kecenderungan perbaikan pada beberapa indikator utama pembangunan daerah.

2025-2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT terdiri dari penyerahan laporan reses DPRD Provinsi NTT masa persidangan 2 tahun 2025-2026 dan laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di DPRD Provinsi NTT.

dana yang disalurkan langsung dari pusat ke rekening guru. Cepat dan transparan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja SKP meliputi jam mengajar dan tanggung jawab jabatan. Koordinator Pengawas Sekolah Joni Edward Trihi kepada RRI di Kupang menyebutkan tunjangan profesi dan kinerja oleh Kementerian Pendidikan bertujuan mendorong guru menjadi lebih profesional, inovatif, dan berfokus pada kualitas pembelajaran, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Tunjangan guru berbasis kinerja khusus di Kota Kupang ditegaskan Kepala Sekolah UPTD Naiko Ten Oktori direalisasikan melalui tambahan penghasilan pegawai. Tunjangan ini dihitung berdasarkan capaian kinerja harian dan kedisiplinan yang dipantau

dan SP Data Dik oleh operator sekolah serta pemadanan NIK di verval PTK untuk memastikan validitas data kependidikan dengan batas waktu tanggal 10 sampai 13. Verifikasi data guru sertifikasi difokuskan pada sinkronisasi Dapodik untuk penerbitan SKTPG dalam upaya kunci pencairan. Validasi melibatkan verifikasi beban kerja sesuai ketentuan 24 jam tatap muka atau tugas tambahan kepegawaian

Sejahtera atau Yayasan Marungga, mulai bergerak di wilayah Kabupaten Kupang dengan fokus pada penguatan kualitas PAUD, literasi, dan numerasi data serta dukungan untuk ekonomi lokal. Dalam ngobrol santai bersama media, program Lead WLF Sudaryanto menjelaskan tentang sejarah didirikan serta tujuan WLF berpartisipasi dalam membangun NTT, khususnya Kabupaten Kupang dari berbagai aspek. Rencana WLF tentunya diperkuat dengan kerjasama antar Yayasan Marungga yang cukup konsen di bidang pendidikan PAUD. Saat sharing bersama media, Program Koordinator Yayasan Marungga Yufni Gebu mengatakan dari 200-an PAUD yang akan dan sedang berpartisipasi, sebanyak 22 PAUD yang telah dibimbing dan mengalami peningkatan akreditasi PAUD hingga kualitas buruk.

membantu mutu pendidikan di NTT, khususnya Kabupaten Kupang diharapkan mampu membawa anak-anak di daerah yang tak terjangkau fasilitas tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu.

kelompok Cipayung yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMF, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur NTT pada Kamis 8 Mei 2026. Aksi kelompok Cipayung tersebut menimbulkan kerusakan properti pemerintah. Seorang demonstran yang tak ingin menyebutkan namanya menyampaikan tujuan aksi tersebut untuk menyuarakan hati para supir pick-up yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan angkutan penumpang. Sementara itu, supir pick-up Yeskiel Neno dan Deddy Seran kepada RRI mengaku kehadiran mereka dalam

dan tidak boleh sampai di pusat kota. Kedua supir pick up tersebut menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan supir, tetapi juga merugikan penumpang yang harus membayar dua kali untuk pergantian kendaraan. Baik supir, penumpang, hingga mahasiswa meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

akan dukungan terhadap program Bola Gembira yang digagas di BRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026. Saat ditemui di Kupang Kamis 7 Mei 2026, Sony Living mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton barang Piala Dunia yang digelar di BRI. Menurutnya kegiatan

Jane mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Selain itu, kehadiran masyarakat di lokasi nonton bareng akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Selayang Pandang dari RRI Sumba. Dan saat ini Anda dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial, tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.